0: mongo na nyiva porque vou rádio Moçambique, mas sou com o Arno Zuvalo, o Nhamassim Soro, uau. A Kuruko Pindirango Zuvalo, Chi, Irongo Muna Nhamassim, Pequizano, Jo, mas jogo desportivos e escolares. Tinoso Verengavo, Angoku, Sipiraco, Banana, Kuitira Kutiva, Zobudire, Pagungano, Oronika, nos vizinhos que Jo Vanazo, Kuenekana, Kuakava, Kushoneka, Pazuvalo Zuro. O imsoro masoko kwa pia rungutwa pomwari kusakovere mwandina armi ndo masingi ideral dominate arkumchijumbe pumnoti mashirenyi ngomo njira chakanaka. Humambo mudistrito ro Shangamu kuna ino provinsi yo Nyambani ngo urkwanika mukati moku fufumisa mbeu yo miti jomnazi kuitira kufunga jia mnazi jajikwanika jichifa jimwene jishuoma ngukukula kwajo iperepo makumaviri uzuru zo miti jomnazi jajinozo wanika jipakehwa mukati mulino ogore kuna malokal dadi kanano ovalimi vokusiana siana ngopakutanga mabasa omalimwa odistrito tritu akava shikovanisa makumasere ozuru zomiti jo mnaze pa local dade iyo kumbana akushivetehwa kuti mazuvano zozaro basero rozo itika akuna amwene malo kalidati vashibuya kuna shitapira mazwe choraji Msambiki maina Esperanza Paulino na kuri mtungamiriri omabasa ojo malimwa mu district oro Jangamo valeva kuti ichinu guru basa iriwale akusimsisa mnazi kuna basa rokufunga jia jekava jichichekwa kuti kuzito izwe mapulango no matanda okusiana siana va Esperanza Paulino vareva zvekuti hakuna venevo chako njako vanodakalira kungwina mukati mobasa rewa rokusima miti jomnazi ngavasedere ngopa mabasa aya kuitira kuti vapuwe mnazi ijwari kuti jirikukovaniswa mahala. Humambo provinsi yunyombane ngoro kugondesa kuti unozopindirira uchiita zvese nozvese kuti mutambo uchichete uvachopi Timbila mudistrito rozavala upindirire uchivhuvhumiswa kuna nyika jese jopasi pano akuizwa kumuserepete kuna gore rimweno rimweni kubatisana no vamweni vatambi vonyikanja ngo zvimwe zvazvirikwanisika zvichitevedzwa ngo humambo nochiniguru rokuvhuvhumisa Timbila gondiso iri rakava richipuwa kuna mabasa oradio Musambiki mpa Francisco Pagula nakuri mambo muprovinsia iyo inyembane mukati mukufunga muserepete woshuma kumatatu wotimbila wakavoshitika pa village rokisiku mudistritu rozavala ngodivi rimweni vatungamiriri vokomponi ya Sazol vagondesavo kuti vanozopindiriravo vachibesejera mutambo jochichete pamwepo nojokuvangisa muviri. Seketera wohumambo muprovinsi yo Inyambane maina Arsenia Masing ngo vari kukumbira akuna vana vadoko veya vari kuenda kubudirira pagungano ronyika nakuri majideputados de Palmo Meio kuti ngavatsvake kutwara zvese zvipingo zvavanonyanya kuwanana nazvo kuti vaende kozvidira pakati pomadhodha doni onyika yese yo Musambiki akumwiwa kodoro kubhemiwa ko mpanje pamwepo nokuzvura yako vana vadoko izvimwe zvazvirikuva zvipingo zvinobvisa kuvata kana no mulangarijo jo humambo wino provincia kwareva maina Arsenia Masingi ngopa kuenekana kuwareko ndumure ijiware na maina Arsenia Masingi itusu radio Musambiki tabuya nomumweko vanana veya varikwanika vashenda kubudirira pa gungano ronyika
1: Jessica Madalena Artur inahi mahapart ya parlamento infantil da provincia de Nyambani e ya maputo para representar a provincia no geral. E até que lá há uma preocupação já boa que vai banana, vai calar com vanga hina, uma família, vai calar com vanga hina, gays, vai calar com vanga hina, chumo. Então, se ricona lá é porque está chocada com o teca o que, mas o problema já boa que vai banana, e teca sinhan, e ha, nimela cu, boa que vai banana, vai Nyambani. Vazwa ku hina hiva vushili hiva kyakusili hili sinyani kuva representara
0: mazi umumwe kuvanana va varikwanika vashenda kubudirira pa gungano ronyika sune kokwenekana no sekretari wohumambo weino provincia maina Arsenia Masingi. Provinsia yo Inyambane iri kuashira chungo sabudo rapinda mtambo yokuvangisa muviringo muskola i 16th Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares. Shiposa chino, Radio Msambiki yaenda kuvona mpikizano jombiro mbiro kwapi tabuya nomuhushi wari kutanga ngo zina lake nariwo provinsi ya Yosofala.
2: Zina langu ndinahamba kwa Manuel Chimonya. Nanda Sofala zviri kufamba zvikuenda padoko wali tinozvivana zvo kaji zvaenda ku profa yo kukandira kandira zvorume yo chiripo chaenda kugumisira apa zvokaji apa zvibzo kupuka apa chiripo chaenda kugumisira zviri kutikombidza kuti Sofala chikara wina iri kuenda kufamba zvakanaka.
3: Zvinokombidza kuti munohurira nomedhera DJs kwenda
2: nguva tinogarira kuita kudenge zvakashanda basa kuti tione kuti patinokokumawo kada munhu awane kuona chimudha zvakakwanisika tozvikwanisa tozvikona kuzvikonerwa vese zvakauya zvoona medhara mazisuwo takanajirira kuti tiende nomedhara tokombidza wakatakabvaro
3: ngopista yakona modha yakagara yagarisika
2: nada pista ngomanena iri yali zvakagarisika piki aina problema yakawanda ne aiimpediri kuti vanevo vagogume kuguma nditambiro mbiro manya kundiitawo kumwezvo zvakaita ngokasira kasira mani yatinozvionari mazvino zviripadana hazviri kuitika
0: majatleta ombiro mbiro abuyavo kuna mabasa oradio Musambiki
4: oneze mateo zvimutikito
3: oneze zvofamba kudii
4: zvofamba padoko padoko
3: wakagoma utokogoma
4: handiri ndagogoma nogogoma mangwana inini handigogomi so ndinokandira pesa
3: wabvabvera no metrongana ungaguma pano panyambani zvawagumari dokirija dakala metrongana
4: oitu isinkwenta
3: oti sinkwenta ngoya unokandira unogumisa
4: hey.
3: Panyambani pano podukirija
4: podukirija
3: ndinoona kuti wapera kuona vamwene vachikandira ukuzviona sodii hausodi usarasu
4: handito ndaona tinoonana mangwana
5: kayuna Jose Pedro Jose kukoriko
3: kaluna atiti zvinofamba ndani muno nyambani muno
5: safamba bom
3: atamanga
5: itamanga bom izvo
6: paramila zvizenya mitambo
3: atiti zvinofamba ndani
6: famba bom
3: bora muno nyambani datambirwa mwadidi
6: tatambirwa mwadidi
3: mumbaje mbasamba mbagona mwadidi mbalansa peso mba tamanga ba
6: peso tamanga
3: pa tamanga ndi metro singasono ana
7: ki emilia isabel domingo faze
3: desu sexto festival yo muno munyambane zvofamba kudi
7: zvofamba bom
3: muno gogomalini mu
7: mangwana nolansa peso
3: unogoma nolansa peso zvirizvo
7: peso unogoma
3: ugogoma imetro ngana chano ichi
7: 200 metro
0: mazwi o maji atleta o provincia Yosofala achigondesa kuti chipiri chino anozotanga kugogoma atinga boy waengo jojo kuti sportivo scolaris Idrasio Makondela wakava achiona mpikizano jo basketball Idrasio Makondela ngwapi mazinji anofambirana no jo basketball akuna zuva rosposa
8: chikwata choprovincia yonyambani chakawina kuchipiri kunyisa kuna chikwata choprovincia yomaputu ngo 67-60 4 muhushi kari kumuhushi wechikwata choprovincia yonyambani mukati mofazi provincial va Eduardo Gwambe vakasiya mazo ayawari zvesepo ngokuwina kuchipiri koprovincia yonyambani
9: joko yamuhunu kabuza ekipa yanyambani ingamanekana kuzvoka ari kungakau nyakunyanyanyaona uniraniri kuexperiensi yazvoko yavonova vadukiri nevantage porque vaperekawo yazvokari anchinyakuvavete adversari wa wamuhunu akumaputu province amanekana kuderotaro enta ulu hiwamu ava para kurelaxari vafana hivedze hionele akuzvoka ri karini adversari wa twamindu akuniyasi hikotza kuprepa ainda bema vazvokari vavavili nyakuhekisaku nawo asinkavina kuona kuinanjiyala kudyira para kukotza kuhivinda para friend
8: kuxikaripizvi wari basi gaza wakanyiswa ngo xikwata cho manika ngo 64-43 kudari muhushi wexikwata cho gaza vakananga kuti ivona vanozoxanda mukati mokuda kuwina mukati mompikizaru mukati mo mutambo jakasarari
10: nyamuntlha zamele ku enga swikota ku ganya jogo maje avatsongwane vangenina va nervosa te isunguli be a primeiro quarto mas depois asungula ku enervareka ja se lahla leswi nga mapimo aya akusikiranga ku khoma jogo adversari wa hina ive munthu forte kutlula yena
8: muhuxi wo xikwata cho provincia yo gaza vachibuya suri kukunyiswa ngo manika ngo 64-43 kuxikaripi mutambo uwari basi niyasa wakanyisa kuna xikwata cho Sofala
0: Tabonga idrasi makondena mapukiri voradu msambiki tatokuma wakumpiri kwa mazinjo oho nyamasi Shpiri chofika mwini mafetere nyumangwa na shitatu nyamasa Rungutu wapo mwasa kwa veri mwandina arminu masingia Idaradu maneti wenga kumchinchu mpepo tunoti mangwa na nyaka na kisese shukuru kwa so
11: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo
0: Ayo ni kama timu ya sikuwe kwa sinkoroshini 50 yo minutu shalishu
12: Matimu yasiku.
13: Hello sili muyengiseti kutlului au fumu atkuin galibia laha Muammar Kadaf angahunza aveyena amurangilu watikuligiani. Musangula matimu yasiku malumankini kamina Ameriku Mukumba Luis Batista ikaubasupi gamcheni. Tamseka hikuhautela. Avitule jigaku Libya gichuliwa hiva kolonye wa Grecia wangangena a Libya hiseklu dosh. Kufambini kanyipi ya umbiri ya antibitivi kunga Segunda Guerra Mundiali Libya ave muti laha matiku manga kingizana kona. Masochwa ya Amerika ni Reino Unido matamili kama uleha a Libya. Loku mufumu wa Libya utumbulilu ku Libya kuwa hini parafina himili 1959 ugema ku amasochwa lawa ya matiku unchi manga hitiku niligiani muafanela kuswaya lejo jungavangisa magua ni masochwa ya Amerika ni Reino Unido hambini Egipto hilembiga 1961 kusangula kubenzuliwa a parafina atukweni Galibia. Ama timu ya tiku Galibia kota tiku masangula hi 1 ka setembro walembiga 1969 kama chikwata chama surumanu chunga dumela a mufumulu nga Roma himalembia ku eta na ku gamili ku umbiwa a Republika Arabi Populare e socialista da Libya kubekiwa Muammar Ali Gaddafi kota yena murangeli watiku hilembiga 1970 Gaddafi chosangula kuchimaha kuve kuhlongola amasochwa manga hitikwini ligiani tukomponi tibanku ni parafina jokhe jihunza zwi wonelelwa hi mfumu wa Libya lejo juma hilo kuwa tukuligiani gingana kanyipi yungwane ni matiku ya Amerika Reino Unido Egypt ni Sudan Gaddafi irangeli atiku Galibia malembi yo etanguvu hinga wala wala hi munu wa makumi ni malembi mambiri 42 anos Gaddafi adawa hi 20 ka outubro walembiga 2011 asirtif Basi mwengiseti, hite nyamuntla 1 ka setembro kutlilui au fumu atukweni Galibia laha Muammar Gaddafi angahunza aveyena amurangeli watikuligiani. Amatimulawa malongiselui matlela mahengilete wa hamina Ameriku Mukumba. Luis Batista, iveka upasup gamchini.
12: Zile amatimu ya siku.

hi kumile mahungu ku sukela ka mapotso eNkandla National, mahungu ya Journal da Manhã. Zwelezwi i 8:10 swi ta rhambene ku loyi Orasto Rumau a ta hi gondzela mahungu ya provhinsi ya Nyembane. Wingsitilekinene.

0: dzidza pau
1: male
0: wakubana urumwaro dzidza pau ndrangani ni vayakelani kha vakuone kanga kiro wakubana urumwaro dzidza pau ni visita ndrangani kha imwaro ika igandre wakubana urini dzidza pau murambe ndrangani kwako kasiyana ni kulipa gada politsi kunitsiko muthu ndrangani kwako tsikunitsiko mo vathu ndrangani kwako nyakwete kutakusela utsiko mihani vo muyoyo kasiyana ni kulipa gada kholo una gada dokuvathu vatako ndrangani kwako tsikunitsiko kaitsa pukhati wakubana uri mwalo dzidza pau nayo kunyakirwa mukhandruwa kilo ngomukutsuka maduke ni malilo vasikuembele panapo ndikini ule ana rini ule ne kuhenga paroko kananga henga ule tabana uri mwadzi tsapau ugira kaka mukharata pana dasha lake lali ne nyama ikumu mana kuri sinsina ne mwama kumu mana kimbeke kate nada mwama podo kumu mana nyama yo bana rumwadzi tsapau podo kumana mwama mazi mwama bana rumwadzi tsapau podo kumba mana nyama sigaradzangudzo No vioras nimne 43 minutos batex no angudzisa yudzisu ya batex kukuye ei hey, gasi kumani ule avangede kudzitsa pau kholu mayi kuma kudumelana kumangunye dzitsa pau dzinyimpi dzimaneka vathu vasongana kumangunye dzitsa pau hupide vamepone nampula apa kamu mahungu mavoha kupone wamba vanga bana vapo takuringisa sanana mana nampula yoyo nyale 10 na jumwe nyayisa sanana vangu ringisa na vathu kumangunye dzitsa pau lihada dzula kugoheka kumangunye dzitsa pau mapango magoheka kumangunye dzitsa pau kasi kumani muthu yoyo avangede kudzitsa pau dzitakudzita gohetela muhunu ka matsiko angu utsa batex kugereka jipanikili cha vila nkulu bairu mukoke ngali dororo pala vila nkulu marukuye ei Kama yuku ni mayuku yupote zedze za pao maze Kasi za pao kumani wako wana ngazivanga za pao zedze
2: Ame fama lala wena male Kasi nda koko makwini male
0: No fioras ni 44 minutos Eto rati Msambiki nyambana Atenção, atenção Muhuni unha jane Merke ninha setembro Dunruge, omega setembro

pana mbaka puga enya pane paradida huko na mbaka puga ar teka teka teka teka obana vagane kwa karate pone uli rozajela uli rozajela kandi unga muthembi ngudzo pana Los Angeles, Ravanya Yepuere. Caratapana, Juakia, Ravanya Yepuere. Arteca, teca, teca, Ravanya Yepuere. Mutunya Maripa. Jago Pan Harteca, teca, teca, Ravanya Mavanzi. Kupani ravanya mavanzi. Kupani mutunya gurule. Mutunya gurule kupani ravanya mavanzi kupani mutunya gurule.

Gisimitubuko gitonga ivede gitonga yena kunidzi mindru dzatsikula mhuno unya September nya 2026 Serambo yomuga mitubuko gitonga ver radio Akumusubira sima munya Itsibunya tal kuma thomuni makatewa Kursin sine bambiga mitumya radio msebika kubangala dzinyawadi Mudirni albinu saida mele kuma kuni der altumenet Kulinya watu Miguel wa radio wa kusweda Mabilinya tali kumatomu ni makategwa Na hirini temba nya kitanaona kukwa zimzindri manya mituma wa radio Simamu nya Litsi kunya radi Ubambe ga radio Msambiki Tuu karingani

ngise ngulosa funya mitumya kitonga ipya kukuwa ikati kieki ya kongola kala bafubi anyadzi dhisa seish saadash muhunuka silitsiku nya mu nyangima nya setembro mwaka nya 2026 mitumya ikasi anugunugu na mninga mihungu mbaga mahungu kasimanda takuko tsinza maputu ya antena national kunanzeka kumninga mihungu angi mahungu manalapako ku chikati nyadze kinsiyoras apo inya mahungu yato inya hitonga kuku wanika sinya mihungu inya mahungu labuninga zinzi muzali tigula Mosambiki kalafu binyadze kinsiyoras chikati nyadze kinsi labuninga mahungu ku hitonga kulapo koni kuna hanzeka kumninga CTV su inya kuhambana bani bens TV su nabininga lungolo kunya shiriku kala bufupi nyadzi 16 horas kayu aya ma yimbelelo ya tika sinya kitonga kukwalitsula muhundu kiluli endula tu ili yimbisa kuku kremil tukume apu nyadzi mikrofoni isu lakwa su ingi sinyi wadi silampu nya sadi Yomo, hatsapu.

0: vazhinji vathu varingisa mirendi nyaringisi kuriso sungukira ku vambe vakoni vasela mirendi yangora yavakute mabe madwari vari vaibudza ku alfabetsa sanwa ku sibudzu nya vathu va kongolosi mbarikambeni vari vangamba dzikodza kongoroshwa turi kuka matsiku nkhwani omukuga dzisipia inyembani vangu dzinadzokera dziya kumangunya ku vasiripu mihoro yawe iri kimbiana kuni mwaka wenya 2026 mihungu yakoni nyama hungu manarapa ku jikati nyadziki
1: Afro Mike na casa

akutswala ukosi kasikubeleka njombo nyekhongolo ngutsu umbali kasibabelekako vadzudzuka sanana umbali kasibabelekako vakhatalela sanana sawe karati kasi moyimoyo nanilipindulayi kacikhati kasi abelekako akwetako kubeleka mumbi akukhura mimba vambi kasi nyamba dzina kukharati kasi kacikhati kibeleko kuyanana asengwa kusengwa ki dzisengwa kukhidzo kasi dzudzuka kyanana akibangula kyanana ahulu vadukurirako vali vangabeleka vomunyaka vavelegi kuwumbwa kwawo ahulu vadukurira vali kulusini vavelekako.

0: Engrosa mwingisi wa radi Musambiki kama hongu kujitonga ya silambusa alitsiho la mgunu Vatwabilika uvanga ruzaguomi kuga district ya Zavara kabunya mangu nyamofa inga uwanegangu Sanganu ya zinyanga umu inyambani warukue kasubuti ijikuwe watu wa ringisa mirendri nya ringisi kulisoso singujira aguwe kuga simbisi kati si resa madwari kabali warengago mirendri yeji umu mazibazarini bali wa hibuzagu sibunya alfa bizesamu hagu hibuza batu wa kongolo ni bali batu wanga mazikoza guwe wa hibu kama sikuwani barika u vasiku haki yuma yurumbago mwaka yu yunya 2026 mapeli mahungu kugitonga mahungu ya mwanza ni gani alfa Francisco Luis Batista kabunya mitsini nagu misuwera u ingisi nyawari Mangu nya mofa ki ingaru sa kumifimuru watu waviri kuga distritu ya Zavara. Kituka mezu jinga unika kugari siku nya ribandre. Diocletian Matsimbi nya mitumu nya mapoisa nya kuna nema yube mastaratunu mnyambani. Igani nukuyi mangu yeyi. Yubu nigiri kumangu nya kufurungutu nya mofa. Abu wasunga gira kufi kuruza watu wa manye waviri. Matsimbi kuyataku anaku raera watsabu wa kimisinge zimofa. Kufi varandisa kwa dinayu nya makimbele mastaratunu.
1: Hei kangani ni mhangu yungwe. Ni mhangu ya kuchayisa na kami mova. Kasi ilu zisilimi hefemuli imbiri. Ibaisa la nguvu munumuwe. Kasi kubaisa lwa nyana uchukua na awa nwanaru. Kasi kayo na mova le kuwa uungwe uwa kumukele hindamu. Loko na hekari hichuka kukuwane kalifia ku mhangu le ima hewa he ultra passage regular. Nga kukala anga range hichuka kunzafa nila kunzi hambu nyatana ni munu la kutani nadu. Amangule yima hakala shtaratu cha hombe cha NU aka distritu ya Zavala ni usiku nyana gawa zihanu lumuka madzano vyorosh yo afikinga huns he tona leti khalo gati mhangu inga khangana nato a kufambeni ka vikeleke kasi ku hela ka viki ku hekatile ku hinanze hele ku sahi khangana ngani chumu giwe ku hela ka viki ka kunene mako rihitsa kasile leso
0: Diocletiano Matsimbi arumba ugasi mitumunya ku wonele magibi masteratoni umu inyambani kabunya ndranganya mapoisa tanganunya zinyanga umu inyambani warukuwe kasiboti yikuwe vathu varenga mirendri nya rengi mazibazarini kolisisisi singira kuve siva kutema mbi madwali umunya madropa ni sidropana umu vathu vali varingisago mirendri simbarimbi nimikambanya kukari ahuru basa pia kukutwaziswa mutangiri nya tsanganu ya zinyanga munyambani ya Fonso Chapeu akandi kukuye kuve vathu varingisira mirendri nyabana vas

0: Nandizi 15 wa sinyi za sat minutu shukasi hidipu wa mongu kukitonga fukani kukwa chikatikia jikasi mitumu nyandrima nyangu hegisi yi hongo la kukala pafubinya zi za sezorish kukimbe nyikati kanga hinga ganela hina resa longoloko nya shiri kunugunugu uwo una ndrindrago kala pafubinya zi za sezorish abu kasi hina paugako na bini hipo kasi ki TV suki eki.
1: Epa, Juma, ja unhungelede mchikiteli wako.
2: Ah, Saidi, eni nguchuka nilala nyamba mwende ya uvitele kuzitona. Ah, pali tonga nyali kongolo, eni nyakutimisa mwendra.
1: Anene ngide upimisa karati nyanga u. Nyebete nyiswana ken esinyalu tugezi, singu vindra kuchipireza. Gyaje kongolo kamukuli sine sine. Kuku ularandrani nyamwenda nyakufikeli zitsuna. Upapalu kwa lele tonga, ahulu utifikele kwa maduari nyatizezi. Kana lisini lo?
2: Ah, lisini. Maduari nyatizezi, Mohidika kamu nyamba nativa. Ambari nyahongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tsuka sipareka uhongo shkwa tunu.
1: Lisini kamukiloro. Eni, ningamu yangu, mangazi wangu sana sangu satawu. Hakulala ndrani ya muendanya kufikeli zitsuna, simbarika kubana kuvisa karini. Ngwana kukuwe karate, haku zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duali ya nyazizete.
2: Ah, razawi yako wanrui, muendanya kufikeli kuzitsuna, waku hivikele jikatige tabu, kukarate, ah, ulu, kala kupinduga, matiku ya tabu. Nyamba hose ga gilu nyapeta ku bwimba mandri yo vikele kudu tuna pe
1: Dada uti ku WhatsApp ndrani nyamwenda nyakuvekele dzitsuna WhatsApp mwaka udzulu mukele kama dwali nyadzedzedze me tumu nyaudahi yali sima mu kuvanyani wo mi
3: malaria fora fora malaria fora
0: Nandzi kinzerish ni zanof nut gasi kati nyagu Anthony Kumbane hipwa longolo kunya shiriku muhunu Anthony Kumbane yani gatsunga hidongisela punya longolo kunya shiriku Anthony Kumbane waru kukabutu ganela aku heka basi kuheka basi ina zama itsari ikongolo ina za ipara mikrofon mba pare katsikananga duga vanya kinyumba na kia tunya uhashi Anthony longolo kunya shiriku wakuresa dzinzimu zi mba kukumambe mafumbu kuma mambe kasema embelo muhunu yana jipa kwa kunya longolo kunya shiriku ngulosa Anthony Kumbane
4: ah ngulosa babe ko mino ingisi muhunu hinaresa dzinzimu dzimbili dza mu Africa mweyo hinaidzeka tiku la Nigeria yo pasa wali yinga mbwa ku cardinal Low Rickson ni wana vele Mr. Bau wa umga ya Mstambiki kina utatitipuwa muhunu
0: ngubonga kulitu lalua singa hininga Anthony Kumbane
4: mbonga nini
0: mbuli ni hingi sana
5: Shiriku Zimri Munya Musedwe

mwaka wa 2026 tamuno tonye Charles Lolomari atiloko abunya uembe kutamaru angumonya muembe kipandika Nigeria anakubanya kipandika Lemanya kuigasi anga usanzi muesa wali abunya kainanya Afrobeat tamaru kuigasi anga peyandimanya uembe kunga DJ.

Hina selemoyini se twa chitichiche ngimbani hoi hoi kwa mwani mnongonoko wa msikati mnongonoko wa nyasu ngoo tumbili swa kutumelo bindulu wa ingani Sandra Masangu Luis Batista konila ni kamichini lishiti Kamu no kuatwa nyasi kota ntolovetu ina wahichi mana uchenje hawa hinu wahita mana mabulu ni mamfilizarda wano jibobu hata angutama gila manene ina wahibula kambe ni mami Floresa Benjamin ine kuwa sikati awa asangila kuka nitla awa watimbila ina wahichi bula kambe ni tati Felix Paulo ikudiji hadatu denga ulila nyasi kamu no ngono kuatu ulita hitamusela kasi atiwa mahisa kutona wamaza ikusuki awa usela kuloko kudimi kuko hamba nambana ani watsafala kaembi mwengi seti ila kuramba ujenje wa asa matusi achi aprendeste aonde

0: Amati lisimule yinga nyimbelelwa hi Richard Mwamba ni sati wakwe amlungu luya ngamtisa hile kati kugasuwesia wa nyimbelela hi Chironga cho tsakisa zvitlangana kwatsi ate Johanna lisimule yinga ikuma leswi hi ramba Ameriku Mkumba ahinyika amatimu ya siku ganya mutla.
1: Matimu ya siku.
2: Hello sili muyengiseti kutlului awufumu atikwini Galibia laha Muammar Gaddafi angahunza aveyena amurangeli watikuli Giyani. Musangula matimu ya siku malumantleni kamina Ameriku Mukumba Luis Batista.